Bini Arugajiklu Nipai Kitom Bhongkuru Ani Surini Rengkora Trok Aningkan Karbiajai Magnangkar Juduna Tumaphan Nili Jonal Ronghang Kardom Pajirsi Akaspani Gohati Mohabahu Angtengpen Karbiajai Mag Dang Pontulok Jaime Kiwang Laki Medium Wave Pen Meter Paru Plira Krisi Ratok Borpho Megahertz Pen Paru sira sira tobora trok lapen kilohertz pen ke paru tok sira inkora sirke. Karbia jai megalong pen pinia sarlamthi arjusina. Pinia sarlamthi ke ki ike sator apok ingrengkor. Lamthi giman bangne peror ye pura Sator ki idun ke alon chipi ulo. Sita, ahem ke sang imuta awede ramat. Kangchir ongsi apoke hangju mate ingreng korlo. Bang along le cho hangjita asator abu ke mepen amat thirakduk. Aredeng thang nat chikun lok leta bang kiduo along si kachiparji dun pu apan. Lasi ili sukar bisar palam tilo ki I ke sator apok ingrengkor mate avedet si kidu kachipu dun puapan pinya salanti panchodiklo lake akaswani gohati mohabahu Aduntu pin up karbia jai meg long pen copy PC rot parchi juma pini pen chetan mix nang pin up arua chiklo ni pai pli urmi arni karbia jai meg long pen up fransi birta arjulong ji laso dat bhi sarlam thi arjulong ji sarlam thi arjulong dat bhi kapatu Akinang sot poputak Long sing timung pen Kitana lamjir arjulong je Lamjir arjulong de pi Lun banang neng long pen Asun son lun ban Rot parju poni je Pinap karbi ajai meg long pen Kopi pisi rot parju je ma ke Lan verik lo Laki akaswani gohati Mohabahu Aduntu Woreng abirta

Hari semai kebam, pe dani gibung ne neng thang mana, ringkang si bu sumtani kadang odeng si kena mitai kena munbai. Zang di ni be idea neng thang mana, pasau kuriya muzang mana deng ni si mitai perikau, kena song hane lanai jadeng. Idea neng dayi neng thang mana kena song de, Bhubaneswar Brahmani kadang nebi deng si pesaga kuga mitai kau.